0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

masih di Pro 2 Nebula, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci juga ya di pagi hari ini. Teman Pro 2, akhir-akhir ini lagi tren banget ya di media sosial, tren make up ala Nekila, teman Pro 2 ya. Warna-warni ya, penuh dengan stiker dan juga beragam warna, teman Pro 2. Dan memang tren make up ini tuh semakin ramai menghiasi media sosial, terutama di platform TikTok dan Instagram ya. Yang punya ciri khas adalah penggunaan warna-warna neon yang sangat mencolok, bahkan sebagian konten kreator ini, teman Pro 2 ya, memperlihatkan penggunaan stabilo berwarna terang sebagai pengganti produk kosmetik, teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya apakah memang bagus begitu pakai stabilo bukan menggunakan make up, teman Pro 2? Nah, meski terlihat kreatif ya, para ahli dermatologi ini mengingatkan kalau ternyata stabilo ini bukanlah produk yang dirancang untuk diaplikasikan pada kulit. Karena tinta stabilo ini, teman Pro 2, ya, mengandung pewarna sintetis, pelarut, resin, dan bahan kimia lain yang diformulasikan khusus untuk kertas sehingga belum melalui pengujian keamanan sebagai kosmetik yang aman digunakan untuk wajah, teman Pro 2. Penggunaan bahan non-kosmetik pada kulit ini bisa sekali ya meningkatkan resiko dermatitis kontak, yaitu peradangan kulit akibat iritasi atau reaksi alergi terhadap suatu zat. Dan tinjauan ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Contact Dermatitis di tahun 2024 menunjukkan bahwa paparan bahan kimia non-kosmetik ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus dermatitis kontak, terutama pada individu yang punya kulit sensitif atau yang punya riwayat alergi. Hati ini, Nah, resiko tersebut, teman Pro 2, akan semakin besar apabila stabilo ini digunakan di area sekitar mata, bibir, atau kulit yang sedang mengalami luka dan jerawat. Bukan cuma iritasi, teman Pro 2, tapi kandungan pewarna tertentu ini juga ternyata berpotensi ya menyebabkan sensasi terbakar, kemerahan, pembengkakan, hingga gangguan pada lapisan pelindung kulit kalau digunakan berulang kali. Nah, selain itu, teman Pro 2, penelitian yang dipublikasikan dalam The Journal of Cosmetic Dermatology di tahun 2024 juga menegaskan kalau penggunaan kosmetik yang telah melewati uji keamanan ini memiliki resiko efek samping yang jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan bahan yang tidak diperuntukkan bagi kulit. Waduh, yang sudah lewat uji keamanan saja punya efek samping ya, teman Pro 2, tapi lebih rendah apalagi yang tidak melalui uji keamanan, teman Pro 2. Dan produk kosmetik ini umumnya ya telah melalui pengujian toksisitas, iritasi, stabilitas sampai keamanan mikrobiologi sebelum nantinya dipasarkan kepada masyarakat. Jadi mungkin buat kamu, teman Pro 2, yang mau recreate ya makeup ala Nekila, mengikuti tren makeupnya dengan warna neon atau mungkin efek mencolok ya, disarankan untuk menggunakan produk face paint, eyeliner, atau eyeshadow, atau mungkin body paint yang sudah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, teman Pro 2. Pokoknya pakai bahan-bahan yang memang diperuntukkan untuk bersentuhan dengan kulit, teman Pro 2. Kalau stabilo kan bukan ya, gitu kan, untuk menebalkan bagian-bagian penting dicatat, teman Pro 2, bukan diperuntukkan untuk kulit. Jadi hindari, teman Pro 2, daripada nanti kamu mau menanggung akibatnya di kemudian hari ya, dapat efek sampingnya. Dan pada akhirnya tren kecantikan ini memang harus berkembang dan menjadi bagian dari ekspresi diri, tapi faktor keamanan ini tetap harus menjadi prioritas utama, teman Pro 2. Mengikuti tren ini boleh-boleh saja ya, fine-fine saja, sama saja syaratnya. Tapi memastikan setiap produk yang digunakan ini memang dibuat untuk kulit ya. Ini akan membantu mencegah resiko gangguan kesehatan yang justru bisa merusak penampilan dalam jangka panjang. Jadi mungkin kalau ada tren-tren di kemudian hari ya yang terkait dengan makeup gitu, teman Pro 2 ya, kayaknya lebih baik lagi, lebih bijak lagi memang menggunakan produk-produk untuk kulit.
kulit saja teman produk. Jangan kena kepepet ya, enggak enak. Aduh, Nekila ini kan warnanya warna-warni banget ya, warna ungu, terus juga warna-warna yang mencolok ya. Daripada beli eyeshadow atau mungkin body paint ya, atau mungkin eyeliner yang warna-warni, pakai saja yang ada di rumah. Tahu-tahu mungkin pakai krayon atau mungkin pakai stabilo, ini jangan ya teman Pro 2. Mending kalau enggak ada ya sudah, enggak usah dulu ikut trennya. Pakai efek saja teman Pro 2 ya. Sekarang kan sudah ada efeknya tuh.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Teman Prodo, sudah hampir jam 10 pagi ya waktu Indonesia Timur. Jadi ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Thank you banget teman Prodo yang sudah pada dengerin dan stay tune di RRI Prodo Nabire ya. Di Spada sampai hampir di Santai Siang. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kak Ronald, temani kamu dari jam 10 sampai nanti di jam 3 sore.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 MHz Produ FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat. Ini kita masih di jam 10 pagi ya, teman-teman Produ 2 ya. Selamat pagi jadinya. Oke, selamat pagi untuk kalian semua yang lagi pada beraktivitas di weekend ini, teman-teman Produ 2. Apa kabar nih kalian semua nih, teman-teman Produ 2? Semoga kabarnya pada baik-baik ya, gengs ya. Ya, siapa yang tadi pagi udah olahraga nih, teman-teman Pro 2 ya, yang udah mungkin tadi pagi ikut CFD gitu, teman-teman. Ya, pasti mengawali hari dengan olahraga tuh baik banget untuk kesehatan tubuh ya, teman-teman Pro 2. Dan juga nih, apalagi kalau misalnya pagi-pagi kamu tidak sarapan yang manis-manis gitu ya. Jadi saya ingatkan guys, kalau misalnya pagi-pagi jangan tunggu sarapan yang manis-manis ya gengs ya. Sarapan, cari sarapan tuh yang sehat ya, yang baik untuk tubuh ya. Tinggi serat, protein, karbo, mineral. Nah itu bagus tuh teman-teman Pro 2 untuk tubuh ya kan. Ya, yang lagi pada beraktivitas mungkin di tempat kerja juga sama kayak Ronald nih, teman-teman Pro 2 ya. Yang lagi monit sambil melakukan pekerjaannya, semoga pekerjaannya boleh berjalan dengan lancar, teman-teman Pro 2 sampai selesai. Oke. Okay? So, kita masih stay di Pro 2 Hitlist ya, seperti biasa sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Timur, teman-teman Pro 2. Oke, Liodra dengan Gemintang Hatiku menemani kita nih, teman-teman Pro 2 di siang hari ini.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Okay, 90,1 MHz, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Itlis bareng Ronald nih, gengs, menemani kamu semua di siang hari ini ya, gengs ya. Okay, kita masih bahas soal musik-musik nih, teman-teman Pro 2. Tidak jauh-jauh ya dari industri musik nih, teman-teman Pro 2. Okay, kalau kemarin kita bahas soal siapa ya kemarin kita bahas ya? Oh, Olivia Rodrigo kemarin nih, teman-teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas hari ini soal Ariana Grande nih, teman-teman Pro 2 ya. Kemarin tuh Ariana Grande kayaknya mencapai top 1 kita di International Top 20 Nabire ya kan, gengs ya. Dia sentuh International Top 20 Nabire kita dengan lagu Hate That I Made You Love Me nih, teman-teman Pro 2. Nah, tapi ini ada satu berita yang bikin Ronald kaget nih, teman-teman Pro 2 ya. Karena kamu tahu kan tidak bahwa tanggal 31 Juli kemarin itu kan adalah waktu dimana Ariana ini merilis dia punya album Petal ya kan, gengs ya. Ya, kita semua juga pasti tunggu-tunggu tuh album gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kok bisa gitu, kok bisa ya dia punya materi lagu ini diretas, teman-teman Pro 2 ya, padahal ini sudah mau dirilis gitu, teman-teman Pro 2. Ya, ayo kita bahas dulu, teman-teman Pro 2. Ariana Grande ini mengambil langkah hukum terhadap dua peretas tak dikenal yang diduga membocorkan lagu-lagu miliknya yang belum pernah dirilis ke publik. Penyanyi berusia 30 tahun itu juga mengajukan gugatan terhadap dua individu yang dalam dokumen hukum hanya disebut sebagai John Doe. Nah, keduanya dituduh secara ilegal mengakses akun digital milik sejumlah rekan kerja Ariana, kemudian menyebarkan berbagai materi rahasia termasuk lagu, foto, video, hingga file audio, guys, yang belum dipublikasikan. Nah lo, ini namanya bukan melanggar hak cipta lagi, ini kriminal nih. Ya, berdasarkan dokumen hukum yang diperoleh People dan diajukan oleh tim kuasa hukum Ariana pada Selasa 28 Juli 2026, kedua terduga pelaku tersebut telah membobol berbagai akun pribadi milik fotografer dan produser yang bekerja sama erat dengan sang penyanyi, teman-teman. Akun tersebut mengakibatkan pencurian, penyebaran, dan eksploitasi secara melawan hukum terhadap konten yang belum dirilis, teman-teman Pro 2. Nah, dalam gugatan tersebut juga disebutkan bahwa seluruh materi yang bocor sama sekali tidak ditujukan untuk konsumsi publik. Nah, kedua peretas diduga memperoleh keuntungan dengan menjual data pribadi dan berbagai konten eksklusif tersebut melalui dark web. Ariana Ariana Palmer langsung masuk di dark web, guys. Ya, dengan nilai yang cukup besar gitu, karena ya namanya saja kan belum dirilis gitu. Pasti kan orang-orang pasti pada penasaran ya kan, gengs ya. Tapi kok bisa masuk di dark web ya? Waduh. Ya, dokumen gugatan ini mengungkapkan bahwa sepanjang 2023 saja sebanyak 45 lagu Ariana Grande yang belum dirilis itu juga diretas, guys, dicuri dan disebarluaskan oleh para tergugat. Nah, sekarang terjadi lagi nih. Ya, karena sudah sering ya kita dengar Ariana nih dia punya sistem ini biasanya memang bocor gitu. Bocornya sudah dari 2011 lah, sudah kejadian itu sejak dia punya album Yours Truly kah, kalau tidak salah tuh, yang dia pula lagu itu He wasn't my everything till we were nothing. Nah, itu dia pula lagu, dia pula album itu tuh, teman-teman Pro. Itu kan udah beberapa kali tuh hampir bocor juga gitu. Bukan hampir bocor, kayaknya udah ada sempat beberapa yang bocor gitu, teman-teman Pro 2. Ya, tapi ya bersyukurlah ini Ariana emang strong sih, maksudnya Ariana ini kuat sih, teman-teman Pro 2 ya. Meskipun ya berbagai hal datang sama dia gitu. Kan ini lagu yang lagi kita dengarkan sekarang ini dari Hate That I Made You Love Me, ini kan nanti digadang-gadang kan masuk di dia punya album berikutnya ya kan, gengs ya. Jadi bentar, dia punya album ini sudah tayang kah belum ini, teman-teman Pro 2? Karena dijadwalkan kemarin kan udah tayang ya, tanggal 31 Juli nih, teman-teman Pro 2. Oke. Jadi ya digadang-gadang nih, ini dilansir dari rri.co.id nih, teman-teman Pro 2. So, dilansir dari rri.co.id, Ariana Grande menumpahkan amarah lewat album baru Petal.
dia marah sama siapa Ronald? Ah, kita bahas dulu nih. Oke, Ariana Grande merilis secara resmi album studio ke-8-nya berjudul Pedal pada Jumat 31 Juli 2026. Album ini berisi 12 lagu, langsung hadir di seluruh platform musik digital mulai tengah malam waktu Amerika Serikat Timur. Nah, melansir dari laman Billboard, penyanyi pop itu menyebut karya terbarunya ditulis dari emosi yang jujur dan juga penuh amarah nih. Wah, ia tidak menyembunyikan sisi paling personalnya dalam lirik yang kali ini terdengar lebih tajam dan juga terbuka nih teman-teman Produa. Dari 12 track yang ada, hanya satu lagu yang sebelumnya sudah dikenal oleh publik, yaitu yang kita lagi dengar saat ini teman-teman Produa. Hate that I made you love me. Yang lagi kita dengar nih guys. Nah, Hate That I Made You Love Me ini dirilis pada Juni. Jadi basically sebulan sebelum dia punya album ini launch, teman-teman Pro 2. Dan berhasil debut di posisi pertama Billboard Hot 100 dan juga berhasil nangkring nih di International Top 20 Nabire, teman-teman Pro 2. Luar biasa. Dan menjadi lagu nomor 1 ke 10 dalam karir Ariana Grande, teman-teman. Nah, Grande juga sempat membagikan potongan vokal akapela ya dari lagu Oh Well dan juga Freak melalui Instagramnya. Ia bahkan membawakan lagu utama album tersebut secara langsung dalam konser Eternal Sunshine di Montreal beberapa waktu lalu. Saya juga kaget, saya pas nonton ini saya bilang, hah? Ini Ariana Grande dia menyanyi dia lagu apa? Karena jujur Lisa ini juga saya suka dia lagu-lagu ya kan. Pas saya dengar gini, lagunya yang mana gitu. Ternyata itu lagu baru Kak Coklat. Langsung di spill ya emang tiap apa sih karena sudah mau rilis juga kan lagunya kan. Nah, pada tahun lalu Ariana Grande juga merilis versi deluxe dari Eternal Sunshine dengan tambahan 5 lagu baru nih. Rilisan itu disertai film pendek sebagai pelengkap narasi visual dari album tersebut, teman-teman Pro 2. Ya, secara produksi Petal ini digarap oleh tim yang sama ya dengan album sebelumnya, yaitu Ilya Salamanzadeh dan juga Max Martin kembali menjadi kolaborator utama bersama dengan Ariana sendiri yang menulis dan menyanyi dan ikut memproduseri seluruh lagunya, teman-teman Pro 2. Ya, namun secara musikal dan lirik album ini terasa sangat beda katanya teman-teman Pro 2. Petal ini terdengar lebih gelap, emosinya lebih fluktuatif dan penyampaiannya jauh lebih lugas dibandingkan dengan Eternal Sunshine yang bernuansa patah hati nih teman-teman Pro 2. Ya, kalau kita mau bilang ya, kita ngobrol sedikit nih. Kenapa sih? Oke, kita ngobrol sedikit ya gengs ya. Lagu Hate That I Made You Love Me ini pertama kali saya dengar nih guys. Saya kira itu lagu ya. Sabar bentar. Iya betul lah judulnya. Oke. Ya, jadi saya pertama kali dengar lagu Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande nih teman-teman Pro 2. Saya penasaran ini lagunya ini sebenarnya tentang siapa? Tentang dia pun mantan suami kah? Tentang dia pun siapa mantan pacar kah atau siapa gitu. Ini ternyata ya kalau kita mau dengar lagi teman-teman Pro 2, ini lagu tuh sebenarnya Ariana Grande tujukan itu untuk fans teman-teman Pro 2. Kita tahu semenjak 2023 perubahan fisik dari Ariana Grande itu mencuri perhatian banyak orang ya kan gengs ya. Banyak orang yang komentar soal badannya gitu. Jadi Ariana di Eternal Sunshine, Ariana itu dia post lagu Yes and ya ya Yes and She That Should Change and gitu. Itu ada kalimat curse-nya jadi Ronald yang mau sebut. Oke. Jadi di situ kan di lagu Yes and kan dia bilang gini. Iya. Terus gitu. Jadi kayak kok komentar badan? Iya, terus gitu. Ya jadi di sini di album Petal ini katanya lebih gelap lagi gitu. Dan ini katanya emang tumpahan amarahnya gitu. Saya juga belum dengar sih. Saya cuma baru dengar Hate That I Made You Love Me aja nih teman-teman Pro 2. Dan Hate That I Made You Love Me ini kena sih. Maksudnya dalam sih artinya gitu. Kayak macam ya kok apa ya, kok ingin menjadi saya tapi kok tidak ingin menerima saya apa adanya gitu teman-teman. Jadi kayak memang banyak yang kita tahu kan, orang tuh banyak yang kayak wih lihat Ariana tuh menjadi inspire beauty-nya mereka gitu teman-teman Pro 2. Tapi ketika Ariana Grande kayak membalikan kiblatnya gitu, dia mengubah pola hidup sehatnya, badannya menjadi lebih kurus gitu. Banyak yang langsung kayak ngejudge dia gitu teman-teman Pro 2 dan langsung dibalas pakai ini lagu nih teman-teman Pro 2. Keren sih Ariana sih. Ya dalam
sebuah wawancara juga, Ariana tuh sempat juga sudah konfirmasi ya bahwa penurunan berat badannya tuh bukan karena dia sakit apa gimana, tapi karena dia sudah menjalankan pola hidup sehat ya, dan dia cuman makan sayur-sayur doang, teman-teman Pro 2. Dia juga bilang kalau kemarin badan yang kita lihat di tahun 2023 ke bawah itu adalah badannya dia yang tidak sehat ya, dipenuhi dengan junk food, alkohol, terus juga tidur yang tidak cukup karena banyaknya aktivitas. Jadi dia makannya tuh makan makanan yang tidak sehat, teman-teman Pro 2, yang alhasil bikin dia gemuk, teman-teman. Ya badan, mungkin badan gemuk yang kita lihat itu adalah badan yang tidak sehat dari versinya Ariana gitu, teman-teman Pro 2. Ya jadi apapun dia punya keputusan sekarang, ya kita sebagai orang yang menyukai karyanya, mencintai karyanya, mencintai musiknya, harus tetap kita support teman-teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi, body shaming itu tidak baik ya. Saya juga nih sekarang saya sudah sering jalan-jalan di bandara lama nih, teman-teman Pro 2 ya, karena juga terima body shaming gitu. Kalau ketemu orang tuh pasti bilang, "Ronald, kok tambah poros sekali, sapati sakit." Ya, jadi jangan body shaming sama orang ya. Kagetnya nanti kamu lihat begini, wih, berat badan turun drastis lagi deh, pikiran tuh. Oke, kita masih stay di Pro 2 Hitlist ya, teman-teman Pro 2. So pastinya tetap stay tune bareng Ronald, masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz di Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives in. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: real for real, baby. I don't care, no cap.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ada Eklat Story dengan kamu, kamu, kamu. Oke, Reno mau update informasi dulu teman-teman Pro 2 ya, tentang satu film ikonik ya di Hollywood, yaitu film Jumanji. Nah, Sony merilis trailer perdana film ketiga dari waralaba Jumanji berjudul Jumanji Jumanji Open World, teman-teman Pro 2. Nah, trailer tersebut menampilkan kembalinya para pemeran utama, termasuk Dwayne Johnson, terus juga Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Gillan. Film terbaru ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, yakni Jumanji Welcome to the Jungle tahun 2017 dan Jumanji The Next Level 2019. Dan kedua film tersebut nih guys, berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30,7 triliun di seluruh dunia. Kira-kira bahagia. Nah, film ini mempertahankan unsur komedi, aksi, serta kekacauan akibat pertukaran tubuh yang menjadi ciri khas dua film reboot sebelumnya. Sejumlah aktor lainnya juga tampil seperti Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Martin Hinkle, Bebe Newrit, Lamorne Morris, dan juga Rhys Darby, teman-teman. Dua aktor baru dan Hildebrand dan juga Jack Jokes ini turut bergabung dalam jajaran pemeran, teman-teman Pro 2. Jack Kasdan ini kembali dipercaya sebagai sutradara setelah sebelumnya menangani dua film reboot dari Jumanji, teman-teman. Jumanji Open World ini, teman-teman Pro 2, nantinya dijadwalkan bakalan tayang nih pada 11 Desember. Tetapi jadwal tersebut kemudian diundur hingga periode Natal. Jumanji Open World ini menjadi film ketiga sekaligus penutup dari trilogi reboot dari waralaba Jumanji, teman-teman. Pas banget ya kan gengs ya, film-film aksi komedi kayak begini tuh kita tonton bareng keluarga, apalagi di hari libur Natalan itu, teman-teman Pro 2. Biasanya kan kita juga disuguhkan dengan apa namanya tuh film ikonik ketika Natalan ini, apa nih, Home Alone ya. Home Alone, tapi karakternya kan sudah dewasa ya kan. Karakternya sih sudah dewasa sih, teman-teman Pro 2 ya. Jadi ya semoga ada film Home Alone yang baru lah, teman-teman Pro 2, yang bisa menghiasi layar TV ketika Natalan nanti. Oke, masih stay bareng Ronald ya Kings ya, menemani kamu semua tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz di santai siang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: sendiri. Yeah.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. Go with my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Aljo ya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar anda. Aduan publik. Lingkungan, lalu lintas, budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepu, itu memang saya tidak tahu kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Udah saatnya nih untuk Ronald pamit ya, gengs ya, menemani kamu semua di siang hari ini. Ya, tentunya di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Dan nantinya bakal dilanjutkan dengan penyiar favorit kamu ya. Selanjutnya ada siapa kira-kira? Oh, ada Bang Martin. Nanti bakal menemani kalian semua nih, teman-teman Pro 2. So, Ronald pamit di sini, dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang enggak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya ya, gengs ya. And of course, I'll see you when I see you guys. Dan ini Ronald play satu lagu untuk kamu ya, lagu yang lagi hits-hits juga nih, teman-teman Pro 2 ya. Ada saya ceritakan pada bintang-bintang. Oke, semoga pada suka. Eh, Ronald pamit di sini. And I'll see you when I see you. Bye-bye.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Ya, yes, sudah ada beberapa tebang yang Martin hadirkan ya. Selepas tadi ada rekan saya Ronald Simbiak ya, laki ganteng di Pro 2 Nabire ya. Oke guys, ya masih di Santai Siang ya, yang masih setia menemani Anda semua di hari ini ya, secara di awal bulan yang baru dengan tanggal yang baru, pasti otomatis gaji kita juga baru ya, baru masuk rekening. Ronald baru masuk terima gaji nih ya. Coba begitu cekak-cekak kak. Ronald bilang cekak-cekak apa, tong uang tidak ada, habis kakak. Aduh, itu lagi. Oke, masih di Santai Siang, nantinya di pukul 16 dan di pukul 17 itu ada Indonesia dan International Top 20 Nabire ya. Yang nantinya saya akan hadirkan beberapa musik hiburan dari dalam negeri hingga mancanegara nantinya. Ya, jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro FM ya, teman terbaik kamu di 90.1 MHz.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya musik hiburan di saat sore hari ini. Ya, nantinya kita akan ikuti ya siaran berjaringan ya, Music Planner, ya nantinya akan hadir untuk Anda di pukul 16 ya waktu Indonesia Timur.

0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Musicpreneur bareng Mas Rio Nanda Bumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: diri sendiri. Jadi aku kayaknya hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya.
0: Oh.
1: Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Masih fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow
1: ya. Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti, kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan ya.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang. Benar-benar.
2: Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
1: Kebiasaan.
0: Ya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
2: Iya. Banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari terakhir. Sih ya. Ya, masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Karena susah banget ya untuk
1: udah bikin
2: doktor.
1: Tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi okay. Ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari
0: okay.
2: dari kecil kali ya, dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung.
1: Okay. Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas, pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau nggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah dari situ, waktu itu kalau nggak salah nih, aku dari Tangerang dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit lah,
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Ya, Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi enggak boleh sama
1: boleh
2: orang tua.
1: Okay. Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah.
0: Oke,
2: gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi
0: udah
2: lagu
0: sering.
2: Ke lagu yang aku suka kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: pas. Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Oh, jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Oke. Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, tuh mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Akhirnya longsor tanahnya, terus aku ketarik. Aku main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Semua selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di ini bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu, Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita
0: yang
2: jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
0: Oke.
1: Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh. Janganlah.
0: Yang
2: dua kali aja cukup.
0: Yang berkesan.
2: Cukup dua kali.
0: Oke.
1: Jadi yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend. Terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa tetap nih bahagia. Dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Kita ya harus ikhlas lah, maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis itu nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya
2: pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang benar. Cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan? Iya,
2: pengalaman juga.
0: Juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos, ya, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Okay. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Oke. Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu apa.
1: Dalam
2: ya. Gue nangis loh. Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau?
2: Oh iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain nggak?
2: Pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena buru-buru. Apa karena nangisnya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya udah apa udah dalam ya udah oke udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih.
1: Jadi 3 jam satu sip
2: satu hari jam. Launchingnya juga tiga.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu, semua.
0: Hemat tenaga
2: efisien
0: gitu kan.
2: Ya.
0: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6x3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Kalau
1: produser sendiri gitu ya. Jadi masih ada 3 jam kosong gitu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Ya. Pengkhianatan. Kayak semua orang gitu ya. Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma ya pasti ya aku lebih relate karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
2: Apa tuh?
1: Ah maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas.
0: Aduh belum
2: baru
0: ya.
2: Keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah
1: Subhanahu
0: wa taala. Ya, oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena
1: lewat
2: seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah, jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini.
0: Oh,
1: tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh
0: yeah,
1: A,
0: yeah, yeah, yeah, yeah,
1: dia yeah. Belum A, dia tiba-tiba B gitu
0: oh,
1: ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Iya. Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada
1: kalo
2: underscore
1: sengaja.
2: Karena di private.
1: Supaya akhirnya
2: mantan-mantan
1: enggak kan?
2: Ada yang nyari.
1: Wih, mantan.
2: Oh. Lama banyak.
1: Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya. Oke.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya,
1: kan?
2: Ya, terpaksa. Semua dipublish, straight semua. Kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: ya,
2: penjual lagunya.
1: Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang
0: relate ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera nah, berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Oke, agak-agak nanggung
1: ya, berarti ya. Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Nggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat juga, ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enak-enak nanggung-nanggung.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Oh gitu ya?
0: Oke.
2: Ini penasaran
0: okay.
2: Ya tuh enggak?
0: Oh bener. Baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas. Yeah.
0: Bisa.
2: Persiapan. Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hidut ya kan?
2: Hidut.
0: Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng ya." Udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya. Punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke, okay. Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Ya, by genre kan.
0: Oke, kalau kalau Kang Ray ini apa nih genrenya yang
2: cocok lagi? Gitu.
0: Dangdut,
1: pop. Oh, pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Nah, selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Yeah. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Benar enggak, Mas? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu yang kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Siapa Gema ya, Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan,
2: Gema
1: Asmara, cocok sama dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya ya.
0: Oke,
1: siap.
0: Ya mungkin. Yap, teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama penghafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Agak beda itu aja sih. Okay. Kalau yang lain sih masih dapat sih emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari
1: emosi dapat semua.
0: Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain tuh terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan
1: apa
0: yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih
0: mungkin
1: anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya,
1: sama. Nongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali.
0: Okay.
1: Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih berbuah apa jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya?
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya ini gak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis kok, benar-benar.
1: Bisa nasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya.
0: Amin.
2: 3 lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya, jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya, karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke okay, oke okay, oke okay. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke. Okay. Untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreni99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreni99. Terus di TikTok aku juga sama _angreni99.
0: Kyu.
1: Asuransi dong.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya, terus tweet aku juga sama _angreni99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan itu mau didengerin tadi triloginya,
1: iya. Sebenarnya ada seluruh di
2: platform.
1: Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya
2: Sony. YouTube nanti musiknya ya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, sudah kita ikuti musik Brainer yang sudah hadir ke pendengaran kita semua. Dan kita melangkah di segmen selanjutnya di Sore Ceria. Masih bersama saya, Cindy Martin, yang bertugas edisi siaran 1 Agustus 2026.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita semua. Dan waktu sudah menuju ke pukul 19 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman yang mungkin saja di saat malam hari ini, ya, baru ada yang balik dari tempat aktivitasnya, ya, tidak lupa saya ngucapin selamat malam aja untuk teman-teman. Ya, jangan lupa istirahat sejenak dulu ya. Bukan berarti malam minggu terus tonggas lanjut lagi, begitu ya. Aduh, kesehatan itu perlu untuk kita perhatikan kembali, seperti itu ya. Oke guys, ya, di sore ceria di sesi yang kedua ini, teman-teman ya. Nah, Martin sedikit berbagi informasi aja ya untuk kita semua, yaitu mengenai pembentukan karakter ya anak mulai sejak dini ya, seperti itu ya. Oke guys, penting apa nggak penting sih kalau kita mau bentuk karakter anak mulai dari sekarang? Ya kalau menurut saya ya penting aja sih ya, seperti itu. Kenapa saya bilang penting ya? Kalau tidak dari sekarang ya, kita membentuk karakter anak kita dengan sesuatu hal yang baik ya, maka kedepannya

itu akan apa sih? Akan ada sesuatu hal yang diperhadapkan untuk kita sebagai orang tua, ya. Sehingga itu penting banget kita membentuk karakter anak itu mulai dari sejak dini, ya. Mulai dari dia TK, ya, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi seperti itu.

0: Hanya kekasih.
1: Oke, guys, next, lanjut ya. Ini adalah hasil ya untuk apakah penting pembentukan karakter anak mulai dari sejak dini. Ya, pembentukan karakter anak sejak dini ya sangat penting karena masa ini adalah masa emas ya atau golden age ya. Again, ya, menjadi fondasi moral dan menentukan kualitas masa depan anak. Pada periode awal kehidupan ya, otak anak menyerap informasi dan contoh ya dengan sangat cepat seperti itu ya. Alasan utama pentingnya karakter sejak dini. Pertama, teman-teman ya, masa emas perkembangan. Anak muda menyerap nilai baik karena otak mereka sedang tumbuh pesat ya. Dan yang kedua, dasar perilaku. Membantu anak tahu hal benar dan salah secara moral ya. Dan yang ketiga, kendali emosi. Ya, melatih anak agar ya bisa mengatur marah dan sedih dengan baik. Dan yang keempat, bekal sosial ya, membuat anak lebih jujur, peduli dan bertanggung jawab di masyarakat. Ya. Nah, sementara untuk peran di lingkungan juga ya, lingkungan terdekat seperti keluarga ya, rumah adalah tempat pertama ya anak belajar nilai moral dari orang tua. Dan yang kedua, sekolah ya. Nah, guru membantu mengasah sifat kerjasama dan disiplin anak. Ya, contoh nyatanya nih guys ya, anak lebih cepat meniru tindakan orang dewasa daripada kata-kata ya. Jika Anda mau ya, jika Anda mau sesuatu karakter yang baik ya, atau ingin tahu ya berapa usia anak Anda saat ini ya, lihat dari perkembangan dia punya pola pikir seperti itu ya. Karakter apa yang ingin Anda ajarkan ya atau perbaiki pada anak seperti itu. Kalau misalnya masih ada kekurangan gitu ya. Nah, tapi ya itulah teman-teman ya, kadang kita sebagai orang tua juga apa ya, sulit ya untuk mengajarkan sesuatu karakter yang baik kepada diri anak kita seperti itu ya. Nah, padahal kalau kita mau bilang kan ya, mulai dari sekarang kita membentuk karakter anak kita ya. Nah, ini bukan kita mau apa ya, saya mau menggurui ya atau mungkin mengajar ya, tapi ini kita bicara sesuai dengan realita kehidupan yang saat ini kita lihat ya. Nah, anak-anak zaman sekarang ya, apa ya, sih, karena pergaulan bebas yang salah itu membuat mereka tuh terjebak di situasi-situasi yang sangat mengkhawatirkan masa depan mereka ya. Apalagi dengan perkembangan zaman teknologi ya kan. Nah, kita orang tua harus pintar dalam mengawasi anak-anak kita punya ruang gerak gitu ya. Nah, ruang gerak yaitu terkait dengan informasi ya, maupun tontonan-tontonan, video-video, game-game, itu harus diperhatikan teman-teman seperti itu ya. Nah, karena apa teman-teman, ada juga game-game yang membentuk karakter anak itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan batas usia yang mereka miliki kan seperti itu. Ada juga tontonan-tontonan film yang tidak sesuai dengan batas usia mereka kan seperti itu. Nah, tayangan-tayangan apa segala macam yang sepasti yang berbau-bau hal-hal negatif ya, itu kita harus berusaha untuk menghindarkan kan seperti itu. Karena apa teman-teman ya, anak itu punya otak itu selalu ingin tahu apa yang ditonton, apa yang dilihat gitu kan teman-teman ya, dan apa yang didengarkan kan seperti itu ya. Oleh sebab itu teman-teman, ketika orang tua tidak mengawasi hal seperti itu ya kan, dia mengambil sikap tegas ya. Ya udah, jangan salahkan anak kalau ketika anak sudah berada di titik-titik yang apa? Yang menjebak diri mereka kan seperti itu ya. Nah, itu yang apa sih sering kali saya katakan bahwa ya, sekali-sekali lah ibu bapak ya kan, kontrol HP anak-anak Anda gitu kan. Kontrol aja nggak apa-apa, mungkin seminggu dua kali atau tiga kali nggak apa-apa ya. Kenapa saya bilang kita harus mengontrol HP anak kita? Itu supaya kita tahu aktivitas apa yang selama ini mereka lakukan di luar rumah kan gitu, dan dengan siapa yang mereka berinteraksi kan gitu. Periksa semua fasilitas yang ada di gadget mereka kan, di HP mereka, adakah aplikasi-aplikasi yang mencurigai hal-hal negatif untuk kita atau tidak kan gitu. Apakah anak kita akan apa sih, apakah anak kita ikut terlibat dengan kasus narkoba atau perdagangan ya kan, perdagangan anak di bawah usia ya, kita nggak tahu teman-teman ya kan. Nah, kenapa? Jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman. Ya, nah, jangan sampai Bapak Ibu, ya kan? Kenapa? Anak-anak kita ini generasi masa depan yang luar biasa, generasi emas 2045, kan gitu. Nah, tugas kita ini bukan tugas yang ringan, tugas berat, gitu kan? Nah, jangan cuma kita lihat semata-mata ringan kok, ya kan? Ah, anak saya gini-gini kok aman, ya kan? Dia tahu kok mana yang baik dan mana yang benar, enggak, ya. Mana yang baik dan benar itu dia tahu. Tapi kalau di lingkungan dia yang tidak apa, yang benar itu akan menjadi yang tidak benar. Dia bisa lakukan apa saja yang menjadi provokasi dari orang lain untuk otak dia, ya kan? Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, ya kan? Saudara-saudara, dorang teman-teman dorang, ya kan? Nah, jadi ini bukan tugas Bapak, ya. Bukan tugas guru, ya. Melainkan tugas kita semua. Kita sebagai om, sebagai kakak, sebagai bapak ade, sebagai mama ade. Ya mari kita sama-sama mengajarkan sesuatu pembentukan karakter yang baik untuk anak-anak kita. Kan seperti itu, ya. Nah, jangan sampai mereka terjebak ke hal-hal yang bisa merugikan masa depan mereka. Kan begitu, ya. Nah, jadi hati-hati, ya, teman-teman. Pembentukan karakter anak sejak dini itu penting banget, ya. Nah, kita arahkan mereka dengan logika kita yang baik untuk mereka. Logika itu penting banget, gitu, teman-teman. Ya, game-game juga kita harus awasi, ya. Game-game, tontonan dan lain sebagainya, ya kan? Kan kita sudah lihat ya, banyak kasus-kasus yang terjadi, ya kan? Yang kita nonton seringkali di berita apa segala macam, ya kan? Anak di usia di bawah umur, ya kan, sudah menjadi apa sih, sudah mengalami kekerasan seksual, ya kan, sudah mengalami ya perdagangan, ya kan, anak di bawah usia, ya, dan juga ya anak terlibat narkoba, kan begitu, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya, jangan kita anggap remeh gitu, ya. Nanti kalau sudah terjadi masalah baru kita orang tua mau sibuk, ya kan, mau ribut sana, ribut sini, tuntut sana, tuntut sini. Padahal kita nggak tahu anak kita benar apa salah, kan gitu. Kita tidak tahu akar permasalahannya seperti apa dengan masalah yang anak kita miliki, ya kan? Dia benar atau salah kita nggak tahu, gitu kan? Kita cuma tahu ya benar aja, ya kan? Anak kita kan selama ini baik-baik saja, Pak, ya kan? Nggak mungkin ikut terlibat begini, ya. Cek dulu faktanya seperti apa, gitu ya. Kalau dia ikut terlibat dengan hal yang sedemikian. Ya sudah, kita sebagai orang tua mau taruh apa muka kita di mana, kan gitu. Ya, jadi kita jangan asal marah tanpa tidak mencari fakta, ya kan? Nah, kita mencari faktanya dulu, benar nggak anak kita ikut terlibat? Benar nggak anak kita berada di zona yang memang membuat dia akan hancur, gitu kan? Nah, jadi hati-hati, gitu. Ya, selalu saya ingatkan, selalu saya katakan bahwa hidup ini, zaman sekarang ini penuh dengan kekhawatiran. Ya, ketidakpastian, ya kan. Jadi hati-hati, tahun 2026 ini banyak permasalahan yang nanti kita akan hadapi. Baik itu dari keluarga, baik itu dari rekan kerja, baik itu dari saudara dan lain sebagainya, itu pasti akan dihadapkan untuk kita, ya kan. Dengan berbagai macam tingkat permasalahan yang kita hadapi nantinya, baik itu ringan maupun berat, pasti akan dihadapkan untuk kita semua. Ya, jadi hati-hati teman-teman, ya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jangan kita lengah dalam mendidik anak kita. Jangan kita lengah dengan pantauan-pantauan kita orang tua untuk anak. Ya. Sayang sekali, ya kan? Sayang sekali kalau anak-anak kita ikut terlibat dengan hal-hal yang negatif gitu kan. Jadi hati-hati, ya. Kalau saya tetap saya didik lah, ya kan? Ya, saya kalau didik anak nggak main-main, ya kan? Salah tetap salah, benar ya tetap benar, gitu. Ya, kalau anak saya salah, tetap saya selidiki akar permasalahannya seperti apa, gitu. Ya, kalau saya seperti itu, ya tidak ada macam, oh anak saya tipu saya gini kan? Apa dia yang gini-gini? Nggak, saya nggak seperti itu. Saya akan selidiki, benar nggak dia ini orang saya punya anak ini nggak salah, gitu kan? Nah, kalau dia salah, otomatis saya akan bilang minta maaf, gitu kan? Nah, itu cara mendidik anak tuh seperti itu. Ketika dia salah harus minta maaf, gitu. Kalau dia benar ngapain minta maaf? Maju, ya kan? Nah, sadarkan orang itu bahwa kesalahan yang dia perbuat itu tidak terpuji, ya kan, seperti itu aja. Jadi hati-hati aja teman-teman ya, bapak ibu ya, kita jadi orang tua itu sebagai contoh utama dalam keluarga. Sama dengan hal kalau bapak bilang adik-adik jangan isap rokok, ya kan, contoh hal kecil itu aja. Ya, bapak kalau ngomong isap rokok, jangan isap rokok di depan anak, tapi kalau bapak sendiri yang isap rokok depan anak, berarti bapak yang salah. Bapak guru yang salah untuk anak, kan gitu. Ya. Adik jangan main judi ya. Bapak sendiri raja judi, ya kan? Ya gimana? Anda pernah dengar pepatah mengatakan buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, ya kan? Apa yang bapaknya tabur itulah yang nanti anak akan tuai di suatu saat. Gitu kan? Jadi hati-hati. Itu ibarat senjata makan tuan, kan gitu. Nah, jadi hati-hati teman-teman, hati-hati bapak ibu. Ya, ini bukan saya menggurui ya, tidak. Kita harus dari sekarang teman-teman, ya bapak ibu, kita dari sekarang tuh harus menjaga anak-anak emas kita ini dengan hal yang baik. Kita harus membentuk karakter-karakter masa depan yang indah untuk mereka. Ya kan? Kalau kita peduli dan sayang dengan mereka punya masa depan. Ya kan, jangan kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri, ya kan? Mama kalau pulang kerja bukan sibuk ngurus anak, sibuk ngurus HP di luar. Ya kan? Bapak juga begitu, ngurus HP di luar, ya kan? Ma, Bapak keluar dulu ya. Bapak ada mau ketemu teman bisnis. Enggak tahu itu ketemu benar apa enggak, gitu kan? Jangan sampai ketemu 0203 gitu ya. Begitu juga mama, ya kan? Enggak tahu ketemu 0203 juga kita enggak tahu, kan gitu. Yang awalnya teman-teman langsung menjadi cinta, gitu kan, ujung-ujung ya keretakan rumah lagi terjadi, kan gitu kan. Nah, jadi hati-hati bapak ibu, ya kan, kita jangan lupa untuk kembali mengawasi anak-anak kita, gitu ya. Hati-hati bapak-bapak ya, hati-hati saudara-saudara dong sekalian ya. Kita sekarang ini dengan tahun 2026 ini dengan ketidakpastian banyak ya, akan berbagai macam masalah akan kita hadapi, kan gitu. Ya, selalu saya katakan, selalu saya ingatkan, hati-hati dalam hidup ini saat ini, teman-teman. Ya, kita enggak hati-hati, kita enggak jeli dalam membaca situasi, kita akan hancur di tengah-tengah, teman-teman. Ya. Percaya enggak percaya, hati-hati, teman-teman. Ya, baik itu kita punya usaha bisnis apa segala macam, hati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan omongan teman-teman Anda. Ya, kan? Kalau teman bilang, ah itu usaha kamu begini, nanti harus begini. Jangan percaya, ikut prinsip dasarmu seperti apa untuk dalam membangun usahamu. Ya kan? Yang baik kamu dengar, kamu ambil. Yang tidak baik, ya kamu tinggalkan. Ya. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati, jangan salah. Ya kan? Salah langkah, hancur hidup kita. Ya kan? Hancur masa depan anak kita. Kan gitu. Ya. Dan saya bilang kadang kita sudah nonton berita apa segala macam, tapi ya kita nggak jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita orang tua, kan gitu. Ya, kita harus lebih mewaspadai lagi, ya kan, agar anak-anak kita ini tidak terjebak di situasi-situasi yang nantinya bisa menghancurkan impian mereka, kan gitu. Nah, jadi hati-hati bapak ibu, teman-teman, om, tante, mama, adik, dorang, ya toh. Kalau saya memang ya anak satu, keponakan dua, ya kan, ini tugas saya juga, kan gitu ya. Kalau saya tetap ya disiplin gitu, saya nggak main-main gitu kan. Itu yang kadang istri kalau mau manja-manja anak nggak bisa ya, ada waktu kita manja anak, kita lihat sesuaikan juga gitu kan, situasi dan kondisi gitu ya. Jangan kita manja anak terus nanti ujung-ujung ya saking anak enak dimanja ya, tingkah anehnya itu ya itu mulai muncul, kan gitu. Nah, jadi hati-hati aja, kan seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya, hati-hati aja ya bapak ibu dorang. Karena Martin bicara gini karena Martin peduli ya, selalu saya kasih baikan untuk teman-teman sekalian ya, ingatkan semuanya, kan gitu ya. Dan sebulan teman-teman, anak saya kalau ke sekolah guru belum datang, dia sudah datang duluan, dia sudah duduk tunggu guru, ya kan. Pokoknya saya bilang jangan ikut teman-teman yang salah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ada teman yang mau kasarin apa segala macam, ya kan, lapor ibu guru, itu aja, ya kan, simple kan. Nah, jadi kan saya pernah cerita sedikit kan, nah, anak saya seperti apa, ya seperti itu sudah teman-teman, ya kan. Nah, gurunya tegur dia, ya, karena memang anak saya kan diajak dengan teman dia kan, nah, apa segala macam, ya, guru dia tegur, ya, tegur anak saya, ya. Ketika saya datang, gurunya lapor ke saya kan, dia minta maaf kalau yang di mana dia sempat tegur anak saya, ya, sempat berikan arahan untuk anak saya. Saya bilang sama ibu guru dia, nggak apa-apa bu, silakan tegur, ya kan. Kalau di sekolah itu tugas ibu bukan tugas saya, gitu. Anak saya mau nakal bagaimana, mau bandel bagaimana, silahkan ibu didik sesuai dengan pengetahuan ibu, ya kan. Silakan, nggak apa-apa, ya. Malah ibu guru bilang apa? Saya takut pak, nanti bapak nggak terima, bapak lapor saya lagi, ya. Lapor kemana? Lapor kepala sekolah. Ya, saya bilang kalau saya lapor ke kepala sekolah berarti saya orang tua bodoh. Saya nggak mau anak saya pintar, ya kan? Jadi seperti itu aja intinya. Ya, jadi guru dia bilang, tapi pak, kebanyakan orang tua siswa itu mereka nggak terima kalau anak dia dibalik marah gitu. Ya, jadi biarin aja anak dia bandel, biarin aja gitu. Ya. Saya bilang berarti anak dia nggak mau diperbaiki, ya kan karakternya. Kalau saya mau diperbaiki, silakan. Ibu guru mau marah dia seperti apa, mau kasih arahan seperti apa, silakan. Yang penting itu ada manfaat baiknya untuk dia ke depannya. Itu aja. Ya, kalau saya nggak seperti itu. Kalau salah ya silakan tegur. Ya, silakan mau apapun silakan. Yang penting jangan sampai anak saya ya kehilangan nyawa atau lumpuh. Ya jangan sampai bu, ya kan. Kalau selagi teguran itu masih wajar, masih berpendidikan, silakan, ya kan? Ibu gurunya langsung apa sih? Geleng kepala gitu kan? ya saya tuh gitu, saya kalau anak salah ya silakan ibu guru didik dia, ya. Kalau dulu kan ujung rotan ada ilmu, ya kan? Saya pakai sistem itu ujung rotan ada ilmu, silakan, ya. Didik, silakan. Ibu bawa marah, silakan. Arahan pun silakan. Gitu kan. Yang penting ada perubahan untuk masa depan anak saya punya karakter. Silakan. Gitu. Ya. Jadi ibu guru dia ya, anak saya punya wali kelas tuh sampai minta maaf berulang-ulang kali. Saya bilang tidak apa-apa, Bu. Gak jadi masalah. Saya bukan orang tua yang memanja anak, yang mau ikut kelakuan anak punya kenakalan, tidak. Silakan. Ya kan? Jadi kebanyakan kan guru menilai orang tua tuh seperti itu ya, jadi ya ke bawah-bawah gitu kan. Jadi dia ketika lapor ya dia bilang, pak kebanyakan dulu orang tua siswa yang saya bina anak-anak dia di sini tuh kadang melapor saya ke kepala sekolah gitu, sehingga kepala sekolah seringkali tegur saya, marah saya gitu. Ya saya bilang berarti orang tuanya yang salah besar, ya kan. Kenapa sih bilang salah besar? Ya, ibu guru kan tidak pukul anak. Ibu guru kan tidak kasarin anak. Ibu kan cuma berikan binaan, ya kan? Arahan gitu ya. Nah, kalau saya jadi guru, kalau ada orang tua seperti itu, saya suruh kembalikan anaknya, ya kan? Biarin aja anak dia diajar oleh orang tuanya sendiri kan. Nah, kalau memang orang tua belum siap dididik anaknya di sekolah, kasih kembali aja kan. Selesai, biarin aja orang tuanya yang urus. Ya kan, kalau tidak mau anaknya dikasih pembentukan karakter yang baik dari sekolah untuk dia, ya silakan. Ngapain kasih sekolah kan? Nah. Kalau sedikit-sedikit guru salah di mata orang tuh pola ini aja kan. Kalau saya guru seperti itu saya bilang sama ibu guru itu ya. Karena ya kita guru itu selalu mengajar anak, selalu membina anak itu pakai hati, bukan pakai logika, ya kan? Bukan pakai emosi gitu kan? Nah, sehingga nggak mungkin kalau guru pakai hati terus pembentukan karakternya juga buruk, tidak. Orang kadang itu kalau pakai hati, pakai perasaan dan lain sebagainya, maka logika dan tindakan itu akan barengan gitu, hasilnya pun juga akan baik kan, seperti itu. Nah, tapi kalau orang tua nggak mau ya silakan, ya kan, suruh aja bina sendiri. Ya, kan? Jadi ibu gurunya, oh jadi bapak tidak marah saya? Tidak, ngapain marah, ya kan? Ibu guru punya hak gitu. Silakan ibu tegur anak saya, gitu. Nah, jadi Ya, pulang saya bilang, adik kenapa melawan ibu guru? Ya, apa itu teman saya ngajak saya, ya, apa segala macam. Saya bilang, kalau di saat sekolah, adik harus fokus dengan pelajaran, ya. Jangan sibuk bermain. Ketika ada teman ngajak main, hindari, ya kan? Bilang teman, saya mau belajar. Saya datang ke sekolah sini untuk mau belajar, bukan untuk mau bermain. Ada waktu untuk kita bermain, gitu. Nah, ujung-ujung kan, ya, anak saya ikut apa yang papanya bicara, ya kan? Jam belajar ya belajar, jam bermain ya jam bermain, silakan, ya kan? Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, ini contoh seperti itu, ya. Bukan berarti saya bilang saya orang tua yang pintar, hebat, tidak, ya. Di dunia ini tidak ada manusia yang hebat. Yang punya kehebatan itu cuma Tuhan. Kita manusia ini cuma biasa saja. Ya, apa yang diajarkan Tuhan ya kita ajarkan kepada anak kita. Agar apa? Agar mereka ke depan itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang, ya kan? Apa kebaikan yang kita bagi untuk anak kita di hari ini itu akan menjadi berkat untuk banyak orang, gitu. Ya kan? Jadi seperti itu, ya kan? Jangan kita ajar anak kita dengan hal-hal yang tidak sesuai. Ya kan, tidak sesuai dengan pembentukan karakter yang tidak baik untuk mereka, kan gitu. Ya, kalau saya seperti itu, ya ini aja anak saya udah SD, ya, saya bilang aja sama ibu guru silahkan, saya titipkan anak saya, didiklah dia sebagai orang yang hebat nantinya di kemudian hari, silahkan, ya kan. Jadi saya bilang istri saya jangan manja-manja gitu, biarin aja, ya kan. Saya tahu, saya percaya, ya guru itu nomor duanya Tuhan, ya kan. Apa yang guru bagi ilmu kepada anak itu tidak akan menjadi sia-sia, ya. Karena apa? Guru selalu mendidik pakai hati, ya kan? Pasti dia akan membuahkan hasil yang baik di kemudian hari untuk masa depan dia yang sukses. Jadi kan saya bilang kadang itu orang tua salah pemikiran, ya kan? Selalu mau salahkan guru, guru marah apa segala macam, berikan sanksi kepada anak. Kita orang tua datang marah-marah, ribut apa segala macam. Ibu saya bayar SPP, ya kan? Kok jangan macam-macam nih? Salah. Itu berarti kita gak mau pembentukan karakter anak kita dirubah dengan yang baik, ya kan? Nah, kita orang tua datang dengan menunjuki sikap arogan itu, anak itu akan ikut contoh. Jadi apa yang orang tua tabur hari ini, besok lusa anak akan tuai juga, gitu. Ya pantasan, ya kan? Pantasan anak kita lebih jahat di rumah ke kita, kan? Nah, kita lihat kan sekarang ini. Coba kita kalau minta tolong anak, ya, zaman sekarang ini. Anak berapa? Mama, saya capek. Kok jalan sendiri sudah, toh? Gitu. Nah, karena apa? Ya itu. Dari awal pembentukan karakternya sudah salah dibangun. Ya, kan? Ya, setiap anak salah, orang tua bela. Setiap anak ini, orang tua bela. Tanpa tidak melihat dengan hal yang benar. Ya, kan? Salah nggak salah, ya kita nggak lihat di situ. Kita cuma tahu marah-marah saja. Kita cuma tahu masalah mempersalahkan, ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, bagaimana anak tidak mau karakter sekarang seperti itu? Orang tua dari dulu juga selalu membela anak dengan hal yang salah. Ya kan? Betul nggak? Nah, jadi wajar kan? Yoi. Itu yang saya bilang, orang tua itu nomor satu guru di dalam keluarga. Jadi apa yang dilakukan orang tua salah, ya anak juga akan salah. Ya kan? Betul nggak? Nah, jadi hati-hati dalam membentuk karakter anak. Ya, jangan suka manja-manjain anak yang berlebihan. Ya, ketika anak salah, ya cari tahu dulu. Ketika anak dapat sanksi dari sekolah, cari tahu dulu akar permasalahannya. Bu, anak saya salah kenapa, Bu? Ya kan? Nah, kok anak saya dikeluarin dari sekolah? Ya, cari tahu dulu penyebabnya seperti apa, gitu. Jangan kita sudah datang marah-marah apa segala macam, bilang, oi kita bayar SPP nih ibu, ya kan? Nah, ibu enak-enak kasih keluar siapa anak? Nah, cari tahu dulu, ya kan? Karena setiap permasalahan yang kita hadapi itu pasti punya solusinya yang baik, gitu kan? Nah, kalau memang anak kita suka bolos, suka ngelakuin hal-hal jahat di sekolah, ya wajarlah, ya kan? Nah, wajarlah anak kita dapat sanksi, gitu ya. Supaya anak itu bisa belajar memperbaiki diri dia. Supaya anak itu belajar untuk bertanggung jawab dengan masalah yang ada untuk diri dia. Supaya di kemudian hari dia bisa menjadi orang yang berkualitas, ya kan? orang yang berkualitas yang nantinya bisa membagi berkat kepada siapapun orang. Gitu. Ya. Nah, jadi kita jangan selalu mempersalahkan guru ketika guru mau membentuk karakter anak kita itu dengan yang baik, gitu. Ya, itu yang saya bilang, tidak mungkin guru itu tidak pakai hati. Pasti dia pakai hati, gitu, ya kan? Kalau guru nggak pakai hati itu bukan namanya guru, kan? Betul nggak? Iya. Ya, nah, kalau saya itu seperti itu. Jadi anak saya kan sudah SD. Keponakan saya juga yang satu udah SMP, yang satu masih SD. Ya, jadi ya itu sudah, teman-teman, tugas saya juga berat gitu kan. Untuk mengawasi mereka punya perkembangan itu selalu saya ikuti gitu. Ya, enggak saya biarin gitu kan. Saya bilang harus kuliah, harus sekolah yang baik, jadi orang apa segala macam, baru kamu bisa cari pasangan. Tapi kalau masih duduk di bangku sekolah, jangan coba-coba cari, ya. Itu aja. Itu pesan saya. Karena itu sudah, ya. Saya juga gitu, ya. Kalau anak tahu isap rokok, saya beli rokok satu slop, saya suruh dia isap dalam satu menit. Itu aja kan. Supaya itu jadi pelajaran untuk memperbaiki diri, gitu. Jadi itu hati-hati, jangan kita bicara tidak berdasarkan dengan fakta di lapangan, ya kan? Kan kadang itu orang tuh bilang, adik jangan isap rokok ya, padahal bapak isap rokok depan anak. Ya anak ikutlah, ya kan? Jadi anak akan sama seperti bapak, gitu kan? Jadi hati-hati, apa yang bapak bicara itu akan dikopi untuk anak, gitu. Kamu jangan minum-minum, jangan mabuk-mabuk. Bapak pulang mabuk ribut di rumah, anak juga ikut dengan hal yang sama, ya kan? Pantasan anak SMP sekarang tahu minum itu karena dari contoh yang salah, ya kan? Anak itu bisa melawan orang tua kembali itu karena orang tua salah dalam mendidik, ya begitu. Salah membangun karakter, kan gitu. Jadi sekarang kita mau pertanyakan siapa yang salah, guru apa orang tua? Ya orang tua lah, karena orang tua yang paling utama dalam hidup dia untuk membentuk karakternya. Guru itu dua, ya kan, nomor dua selepas orang tua. Jadi ya itu sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang bisa saya bagikan yang baik, yang tidak baik ya mari Bapak Ibu tolong kasih tinggal toh. Tunggu anak-anak ini pun masa depan tuh cerah ya, tong kontrol mari ya. Tong jangan biarkan tong anak jalan sendiri, tong orang tua jalan sendiri. Anak sibuk sana sibuk sendiri, tong juga ikut sibuk sendiri. Jangan. Ayo, mari kita punya hati, kita punya cinta. Ayo, tong kasih untuk anak. Iya toh? Tong kasih untuk anak. Iya toh? Jangan tong sibuk sana sibuk sini jamna. Karena tong cari uang toh, Martin, untuk tong anak pun masa depan. Memang betul. Bapak ibu dong cari uang untuk anak punya sekolah. Tapi anak juga butuh kasih sayang untuk orang tua. Apa untuk mereka, ya kan? Mereka butuh perhatian yang sayang dari orang tua untuk mereka, gitu. Ya sekali-sekali lah. Cari waktu yang momen pas. Ajak anak liburan, jalan-jalan, ya kan? Kemana ke, ya kan? Gitu, ya. Kasih tulus, ya. Kasih tunjuk Anda punya cinta yang tulus untuk anak kalian, ya kan? Jangan sibuk-sibuk terus apa segala macam. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, teman-teman ya, seberapa banyak uang kita, ya kan, saya kasih tahu ya, seberapa banyak uang kita, uang itu tidak akan abadi untuk bahagiakan keluarga kita dibandingkan seberapa banyak waktu yang kita berikan kasih sayang kepada anak itu, akan anak itu ingat untuk selamanya ya, betapa bahagia dia dalam hidup dia. Nah, itu sangat jauh lebih berharga daripada uang yang Bapak Ibu kasih kebahagiaan untuk diri dia. Ya kan? Itu anak. Jadi jangan sibuk mengumpul duit. Duit itu tidak akan bisa bahagia anak untuk selamanya. Ya kan? Itu yang saya bilang, seringkali itu kita salah mendidik anak itu dengan uang. Dengan materi, ya kan? Beli mobil, beli motor, kasih hadiah untuk anak, ya kan? Ujung-ujung Anda lihat sendiri kan? Anak itu tidak tumbuh dengan kebahagiaan yang abadi. ya kan? Ketika uang nggak dikasih, motor nggak dibeli, apa segala macam, Anda lihat anak balik melawan orang tua. Anak balik bisa marah orang tua dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etikanya, ya kan? Itu, ya kan? Nah, jadi hati-hati, ya. Nah, kalau saya seperti itu, teman-teman, ya. Bapak Ibu ya, ini bukan saya mendidik atau menggurui ya, tidak. Yang baik kita ambil, mari yang tidak baik kita tinggalkan demi melihat masa depan anak-anak kita tuh yang sukses. Ya kan? Saya juga gitu. Saya punya sampai ya itu sudah ya. Kendaraan juga ada. Ya. Jadi ya mau gimana lagi? Saya bilang nggak bisa. Tetap saya jaga anak saya. Ya, anak itu jauh lebih berharga daripada semuanya, ya. Kalau saya seperti itu, ya. Seminit waktu pun tetap saya akan kasih untuk anak saya. Gitu. Dia mau bagaimana, seperti apa, tetap Bapak kerja, biar sesibuk apapun diri saya juga, saya harus kembali melihat anak saya, gitu. Kayak kemarin berangkat Jayapura, tetap saya telepon anak saya. Saya video call anak saya gitu kan, sama istri gitu. Karena saya nggak mau ya, memang betul kita kerja cari uang untuk sekolah anak ya, tapi ya setidaknya ada waktu untuk kita balik bilang sama anak kalau papa rindu ade, ya toh, papa sayang ade, itu ya toh, jangan bapak sayang yang lain. Ya itu, kalau bapak sayang yang lain itu bahaya, mama bisa pukul papa dengan kayu. Jadi seperti itu ya. Nah, itu yang kadang teman-teman ganggu ya. Wih, mati tidak video call sama Mike lah. Oh, sini ada video call ini. Nah, jadi seperti itu ya. Karena sudah capek ya kan, bosan ya. Itu yang dominan teman-teman. Nakal di saat masih muda itu wajar, tapi kalau sudah tua baru nakal, itu sudah salah usia, Pak. Salah waktu itu. Itu berarti baru bangun itu. Itu berarti pemilih pemula. Itu bukan Gen Z, itu Gen Q. Jadi ya seperti itulah ya Bapak Ibu ya, ini sekedar bercanda biasa aja, jangan dikasih masuk di hati ya. Jadi ya kembali lagi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan ya, mari kita sama-sama ya membentuk karakter anak kita itu mulai dari sekarang dengan yang baiknya kan gitu ya. Kalau saya tuh gitu, kadang anak saya tanya, papa sayang Sam nggak? Sayang, ya kan? Kalau gitu papa cium Sam, saya cium anak saya, ya kan? Jadi seperti itu, ya. Supaya anak rasa apa yang kita sayang untuk mereka tuh seperti apa, ya kan? Cintanya kita ke anak itu seperti apa, gitu, ya. Jadi kita jangan sibuk. Kalau anak datang tanya, mama mama sayang sakit, hei, kok kesana dulu, mama ada telepon dengan orang ini, itu salah, ya kan? Kasih turun nada, ya toh. Papa-papa sayang saya ke tidak. Hei, kok pikir sana dulu, ini papa ada sibuk kerja tugas ini. Nah, salah. Ya, kasih jawaban yang baik, ya kan. Ade, papa sayang ade. Sudah, selesai kan. Anak itu cuma butuh itu saja jawaban. Bapak sayang enggak sama ade? Itu aja. Mama sayang enggak sama ade? Bukan mama langsung tarik gas sama dengan motor King Puswara. Tidak. Kasih reda saja. Mama sayang kok sama ade. Oh begitu, iya. Adik main dulu ya sama kakak. Mama telepon dulu nih. Mama ada telepon sama mama teman kerja. Mama ada sibuk dengan pekerjaan yang ada. Kan enak loh. Anak tuh cuma tunggu jawaban itu aja dari orang tua. Sayang gak sama dia? Jangan anak tanya sayang gak sama ade, lalu marah, gas. Oh itu salah. Berarti anak itu anggap kamu tidak punya keseriusan yang sayang untuk anak, ya kan? Kalau kita orang tua peduli sayang sama anak, nggak mungkin punya kasar untuk anak, ya kan? Tidak mungkin ada jawaban yang bisa menyakiti anak punya jawaban. Apa punya pertanyaan, ya kan? Jawab santai aja, gitu. Ya ini bukan kita menggurui atau mendidik, ini supaya anak punya hati, punya pikiran itu sama apa yang kita rasakan orang tua. Gitu ya. Yeah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau saya tuh gitu sih ya. Nah, aman-aman saja. Nah, itu yang kemarin pulang ya, anak langsung bahagia ya. Oi, papa pulang, ya kan? Nah, ya saya peluk anak saya cium lah, saya sayang dia kan. Gitu, ujung-ujung pergi makan bakso, ya kan, Dek? Kita pergi makan bakso. Karena itu sudah ya. Nah, saya itu anak jauh lebih berharga, ya. Karena anak itu merupakan titipan yang anugerah dari Tuhan untuk saya. Jadi apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia inginkan, saya akan berusaha untuk melengkapinya, gitu. Bukan saya balik marah-marah dia apa segala macam. Ya kalau dia butuh kasih sayang, dia tanya lagi, ya kita sayang dia aja kan. Selesai kan, simple. Anak itu cuma butuh itu aja. Jangan kita marah sana, marah sini, putar sana, putar sini. Saya bilang bagaimana anak tidak kembali jahat sama orang tua. Orang tua saja bisa jahat sama anak kan, gitu. Nah, makanya itu saya bilang, orang tua itu menjadi contoh utama untuk anak punya pembentukan karakter, ya kan. Jadi kalau orang tua sudah salah kasih contoh, ya anak juga akan ikut, gitu. Kan nggak mungkin buah pepaya berubah menjadi buah kedondong, ya tetap buah pepaya dong, ya kan. Nah, masa buah pepaya punya biji jatuh ke tanah hasilnya durian, kan nggak mungkin. Tetap hasilnya kan pepaya juga, kan gitu. Kalau hasilnya durian, berarti dipatutkan pertanyaan, kenapa bisa buah pepaya hasilnya bisa jadi durian, kan gitu. Jadi seperti itu, ya. Mari ya, Bapak Ibu, siapapun kita yang punya anak, sayangilah masa depan mereka, sayangilah mereka, ya kan. Berikanlah kasih sayang yang tulus untuk anak-anak kita, ya. Sayang mereka, jangan kita sibuk sana sibuk sini terus kita lupa untuk berikan waktu sejenak untuk sayang anak kita, ya. Anak ini anugerah yang terindah dari Tuhan untuk kita miliki, ya. Coba kamu lihat, Bapak Ibu, ya, siapapun kita, banyak orang di luar sana yang susah memiliki anak, tapi betapa rindunya diri mereka untuk miliki anak. Sementara kita punya anak, kita masa bodoh. Kita tidak mau perhatikan mereka punya kesibukan, ya, apa segala macam. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Malah ada orang tua pergi kasih ajar anak bawa motor. Ah, ini masih SD sudah kasih ajar anak bawa motor. Pak, Bu, masa depan anak itu masih panjang. Bapak Ibu enggak sayang sama mereka, ya. Kasih ajar mereka bawa motor itu, aduh, itu sama saja kamu menantang maut, Pak, ya kan? Menantang maut, ya. Banyak orang tua zaman sekarang itu kasih ajar anak itu di saat SMP, SD bawa motor. Duh, Pak, kasihan, ya. Bapak, Ibu, maut itu akan selalu mengikuti kita, ya. Kita maupun anak itu akan selalu mengikuti kita, ya. Belum hari ini, nanti ada waktu yang dimana anak kita akan pergi, ya kan? Jadi jangan, ya. Itu yang saya bilang, salahnya di sini kan, seperti itu, ya. Nah, masih SD sudah kasih kenal anak bawa motor, apa segala macam, ya ampun. Di Nabire ini sudah hampir sebagian besar ini anak-anak SD sudah pintar bawa motor. Saya bingung, ya kan? Bayangan cinta. Saya tuh kadang bilang istri saya, anak ini mamanya mungkin gak sayang sama dia, ya. Mau serahkan nyawa anak itu di jalan, ya kan? Pak, Bu, kamu peduli gak dengan masa depan mereka? Peduli gak melihat mimpi-mimpi mereka yang dari kecil ini bisa mereka gapai di kemudian hari? Ya kan? Kalau kamu peduli, Bapak Ibu, jangan ajar anak bawa motor dari sekarang. Jangan. Masih SD, masih SMP, jangan. Ada waktu di mana mereka akan belajar dengan sendirinya bawa kendaraan. Gitu. Kasihan, anak punya masa depan masih panjang sekali. Ya. Kita sudah lihat banyak kejadian-kejadian kecelakaan di sini, anak sekolah jatuh, terus ditabrak, meninggal. Itu jadi pelajaran untuk kita, Bapak Ibu. Ya kan? Berarti kita itu tidak sayang sama anak kita. Kita tidak peduli akan melihat masa depan generasi anak kita dengan yang baik. Itu kayak gitu. Saya berpikir dengan logika saya sendiri, gitu, Bapak Ibu. Ya. Dan saya bilang, ini mau bagaimana lagi? Ya kan? orang tua sudah ajar anak bawa motor dari SD. Aduh, sangat mengkhawatirkan sekali, Bapak Ibu. Sangat memprihatinkan sekali, malah sangat miris.

0: Coba kamu lihat senyuman anakmu, manis nggak?
1: Manis.
0: Cantik nggak?
1: Cantik.
0: Ya kan? Coba ketika nanti mereka kena celaka di jalan, siapa yang mau disalahkan? Orang yang tabrak yang mau disalahkan? Yang ada kita lebih salah besar. Kita orang tua yang harus disalahkan pertama dan utama orang tua. Kenapa? Dari awal orang tua sudah salah mengajar anak. Ya kan? Coba kalau orang tua tidak mengajarkan anak mengenal motor, mungkin anak baik-baik saja. Ya kan? Tapi apa? Orang tua sudah kasih kenalkan anak dengan motor, ya wajar. Ya, anak sudah tahu mau bawa motor, ya sudah balap-balap di jalan, tak tabrak selesai. Meninggal. Ya kan? Itu saya bilang, jangan Bapak Ibu. Sayanglah anak-anak kita. Ya kan? Buatlah masa depan mereka cerah. Ya kan, jangan ajar-ajar anak kita bawa motor. Kasihan loh, ya kan? Saya ini, waduh, apa ya? Saya anak siapapun itu saya sayang, Bapak Ibu. Ya saya kayak kemarin di Jayapura itu, saya jalan sendiri, Bapak Ibu. Ya karena saking jauh dengan istri dengan anak ya. Padahal itu baru berapa hari di Jayapura ya. Saya jalan ada anak kecil, ya. Dia ngikutin saya, ya. Saya jalan sendiri ya, habis dari dengan kakak habis jalan, ya. Jadi saya pulang ke hotel, ya. Saya pulang ke hotel, kakak saya pulang, ya. Ada anak kecil ikut saya, ya. Om, ya. Saya bagaimana deh, ya. Om mau beli saya punya jualan kah tidak, ya. Saya bilang jualan apa? Pisang, ya. Adik kakak, ya. Saya bilang, pisang untuk apa kamu jual? Aduh, itu mau beli beras, om. Saya bilang, kamu doang mau beli beras? Iyo. Ya, baru saya tanya, kamu tinggal di mana? Tapi namanya Jayapura kan saya lupa-lupa. Apa, saya bukan lupa, tapi tidak hafal jalan ya. Nama-nama tempat di Jayapura saya nggak hafal. Ya, ya sudah. Jadi dia bilang, mau beli beras, om. Ya, tumpu mama juga ada jualan di pasar, ya. Sama mama juga ada sakit tapi mau bagaimana om, sapu mama juga harus jualan untuk tondo punya uang sekolah. Teman-teman, saya punya hati ini bergerak ya. Saya balik kasih uang ya. Saya bilang sama mereka, ini om kasih kamu uang tidak seberapa, tapi om jamin, om yakin kamu bisa beli ikan, bisa beli sayur, bisa beli beras ya. Tapi pisang om tidak ambil. Kamu bawa pisang ini kamu jual ke orang lain ya. Ini berkat yang om kasih untuk kamu. Ya, karena memang itu sudah saya lihat anak kecil itu saya sama dengan saya anggap anak saya sendiri gitu. Ya, malah saya bilang, "Kamu dong mau makan. Kalau kamu dong mau makan, ayo ikut om. Mari tonton tiga dulu makan." Ya, yang satu yang kakek ini dia bilang tidak usah om. Ini sudah apa? Saya sudah jauh lebih cukup om, ya toh. Toh mau pulang lagi om karena mama nanti tunggu kita di pasar. Ya, jadi saya bilang, "Oh Tuhan, luar biasanya anak ini." Ya. Dia punya rasa ingin menolong orang tuanya itu luar biasa. Ya, dan itu saya anggap anak itu luar biasa dan hebatnya luar biasa gitu. Ya, tidak semua anak punya pemikiran yang dewasa yang baik untuk melihat orang tuanya. Ya. Dan sudah saya bilang sama kedua anak itu, saya bilang, ya sudah kalau memang kamu dua mau makan deh om, yo silakan tapi hati-hati. Dan dia bilang, "Yo, om ini tuh mau pulang kembali ke pasar." Ya. Ya, saya baru kamu ke pasar mana? Ada di depan situ, ya. Ya sudah, dong pergi ke pasar-pasar Mama Papua yang ada di Jayapura. Ya, ada kan pasar Mama Papua itu di jalan mana kemarin? Percetakan ya, kalau nggak salah. Ya, itu sudah. Ya, dan itu memang ya luar biasa. Ya, saya salut gitu, ya. Walaupun masih kecil, tapi perjuangan mereka luar biasa untuk bahagiakan mamanya. Ya. Jadi itu yang saya salut. Kenapa? Berarti orang tua dia tidak salah mendidik anaknya, ya kan? Tidak salah, ya. Kenapa? Apa yang orang tua tabur, anak balik menuainya dengan yang baik, gitu kan? Jadi teman saya bilang, saya tidak langsung telepon. Kok di mana kawan? Asal dia di bawah ini. Oke, kok lama sekali naik? Ya, saya lama karena saya ada ketemu anak kecil di bawah sini. Jadi teman saya bilang, siapapun anak itu selalu saya anggap itu anak saya sendiri. Ya, saya balik sayang. Kalau ada berkat kenapa tidak? Ayo kita berbagi, ya kan? Karena hidup ini tidak membawa harta yang lebih. Yang lebih yang kita bawa dari akhir hidup ini adalah amal ibadah kita, kebaikan kita yang selama ini kita tabur untuk orang banyak, ya kan? Apa yang Tuhan berikan berkat lebih dalam hidup kita itu merupakan titipan untuk orang lain yang membutuhkan berkat dari kita untuk mereka, kan gitu? Itu berkat orang lain yang Tuhan titipkan untuk kita. Tapi kadang-kadang kita lupa, yang lebih itu kita lupa untuk berbagi kepada orang yang membutuhkannya, gitu. Biasa tuh berapa kali gitu, ya. Terus di warung mie juga seperti itu, ya. Anak kecil datang juga seperti itu, ya. Jadi selalu saya, ya, saya tuh paling sayang anak-anak, ya. Anak-anak kecil saya selalu sayang, ya. Dan ya, saya nggak mau melihat kekerasan itu terjadi pada anak, ya. Saya selalu tuh sayang dan saya lindungi anak-anak, ya. Karena itu yang saya bilang, anak itu merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan untuk saya miliki, ya kan? Jadi anak siapapun yang datang minta tolong, saya akan bantu kalau ada lebih, kenapa tidak, ya silakan. Saya mau lihat senyuman anak-anak itu terpancar di wajahnya, kayak gitu, ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya, jangan kita sibuk, mari kita kembali sayang anak-anak kita. Lihat tuh anak kita, manis nggak senyumnya? Manis dong. Cantik ganteng nggak? Cantik dong, ganteng dong, ya kan? Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, ini bukan arti menggurui atau mendidik, tidak, ya. Dari sekarang kita harus mengajar sesuatu yang berguna untuk mereka di kemudian hari, yang baiknya dengan karakternya, gitu, ya. Nah, jantung ajar-ajar anak bawa motor sembarang, ya. Tuh bawa ajar anak bawa motor tuh kasihan. Dempu masa depan masih panjang, dan masih bisa menggapai impian yang mereka cita-citakan. Jangan gara-gara tuh ngajar tumpu anak bawa motor, terus ujung-ujung cita-cita itu dong kubur dengan sesuatu harapan yang sia-sia, yang hancur, ya. Nah, kita harus pikir kembali lagi hal yang baik untuk mereka pun masa depan yang sukses.

0: kerjanya.
1: Halah, kamu itu kerja terus.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan malah itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Ya, nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, tanpa terasa ya kebersamaan Martin harus berakhir di malam hari ini. Ya, Martin minta maaf ya teman-teman kalau masih ada kekurangan maupun ucapan-ucapan yang kurang berkenan di ruang pendengaran kita semua ya. Baik itu informasi yang mungkin saja menurut Anda bersifat menggurui atau ya, sejenis lainnya ya. Yang sepastinya apapun yang baik ya Martin akan bagikan, yang tidak baik ya mari kita tinggalkan ya. Dengan segala sesuatu bentuk contoh ya maupun perilaku yang mungkin saja tidak memiliki sesuatu nilai moral yang baik ya. Nah, sebab itu kita tinggalkan yang tidak baik dan mari kita ambil yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat generasi-generasi muda kita ini ya bisa mencapai sesuatu titik keberhasilan yang mereka impikan selama ini dalam cita-cita yang mereka semua punya masa depan yang sukses. Oke guys, ya nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan edisi siaran 1 Agustus 2026 bertepat di hari Sabtu di malam Minggu untuk kita semua. Saya di sini Martin. Ucapin selamat malam dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu? Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri?

0: Sky for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Gak. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Mm-hmm. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Apa?
1: Lebih
2: ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Gini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Dan ya teman Pro 2, gak berasa Pro 2 RRJ Pura punya waktu kesempatan 1 jam ini untuk nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Dan aku Echa ya, bakalan kembali nemenin kamu, teman Pro 2, di esok hari juga. Tapi aku belum pamit, soalnya nanti aku pamitnya pas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tapi aku mau informasiin aja, aku bakalan nemenin kamu di esok hari juga, di edisi santai siang sampai di sore ceria, dari pukul 11 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.

0: Live for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Eh, latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Ipro 2 Nabire.
1: Bukan.
2: Terus kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program aduan Apira yang mengudar pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Minggu 2 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga ada Erika Yohanes dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bagus ya?
1: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on our worldwide.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yo. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kadang membuat

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Komite Olimpiade Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Di mana kontingen nasional tersebut juga dilengkapi 148 pelatih serta 32 orang pemain, 32 anggota tim Save the Mission, di mana pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 ini. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan optimisme kontingen dalam ajang olahraga tersebut, di mana komposisi peserta merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia menambahkan bahwa terdapat 3 cabang olahraga yang akan berangkat melalui skema pendanaan mandiri, di mana 3 cabang olahraga tersebut meliputi tinju, anggar, serta tenis meja yang didukung dana federasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengungkapkan penetapan kontingen tersebut melalui proses evaluasi secara objektif, dan pemerintah turut mengapresiasi dukungan sektor swasta serta federasi yang ikut menyokong persiapan tim nasional ini, teman-teman Pro 2.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah. Meskipun realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 berhasil melampaui target, pernyataan tersebut disampaikan saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Papua Tengah di Nabire pada 31 Juli 2026. Meski begitu, teman-teman Pro 2, menurut Gubernur terdapat 6 fokus utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke daerah ke depan, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran agar lebih realistis, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun, meningkatkan serapan belanja modal, mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat, memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko, serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Gubernur juga menjelaskan belanja daerah pada tahun anggaran 2025 terrealisasi sebesar 3,781 triliun atau 78,57% dari pagu anggaran 4,812 triliun. Beberapa komponen belanja seperti bantuan sosial dan juga belanja modal masih menunjukkan tingkat realisasi yang perlu terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, tim nasional Argentina menghadapi proses disiplin dari FIFA setelah insiden kericuhan yang terjadi seusai final Piala Dunia FIFA 2026. Selain kekalahan dari Spanyol, sejumlah tindakan pemain dan supporter Argentina kini menjadi sorotan badan sepak bola dunia. Melansir BBC, FIFA membuka sejumlah kasus disiplin terhadap asosiasi sepak bola Argentina, beberapa pemain serta pihak ofisial. Dakwaan tersebut berkaitan dengan insiden pada final dan semifinal Piala Dunia 2026, termasuk dugaan perilaku diskriminatif supporter, spanduk bermuatan politik, hingga tindakan penyerangan di lapangan. Final Piala Dunia 2026 itu sendiri dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Sepanjang pertandingan, Argentina kesulitan mengembangkan permainan dan minim menciptakan peluang berbahaya sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Situasi memanas setelah peluit panjang dibunyikan saat para pemain Spanyol merayakan gelar juara di lapangan. Gelandang Argentina, Leandro Paredes, terlihat terlibat keributan dengan pemain Spanyol, Gavi. Insiden tersebut memicu ketegangan yang melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim. Dan kasus ini, teman-teman Pro 2, kasus disiplin tersebut masih dalam proses pemeriksaan FIFA. Dan hasil investigasi nantinya akan menentukan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pemain, ofisial maupun asosiasi sepak bola Argentina, sesuai dengan disiplin yang berlaku di lingkungan FIFA.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian info Pro 2 dari saya, Ronaldo Simbiak, yang dilansir dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Ronald nih, masih menemani kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, selamat berhari Minggu untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pada beraktivitas di pagi hari ini ya gengs ya. Semoga kabarnya pada baik-baik nih teman-teman Pro 2 di Minggu pagi ini teman-teman. Nah, Ronald pengen update informasi dulu untuk kamu nih, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan mengguyur sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia pada Minggu 2 Agustus 2026. Perkiraan juga menunjukkan kondisi berawan, cerah berawan, berkabut, dan udara kabut di berbagai wilayah. Perkiraan tersebut disampaikan perkirawan BMKG Bintara melalui kanal YouTube BMKG, di mana informasi itu memuat kondisi cuaca untuk seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Wilayah Sumatera ini diperkirakan mengalami cuaca beragam sepanjang hari. Medan, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Nah, sementara Jambi diperkirakan berawan, sedangkan Aceh, Banda Aceh, Palembang, dan Pangkal Pinang diprediksi berawan tebal, teman-teman Pro 2. Dan Padang berpotensi mengalami hujan disertai petir, sementara Bandar Lampung diperkirakan mengalami udara kabur. Di wilayah Jawa didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan selama periode perkiraan. Surabaya diperkirakan cerah berawan, sedangkan Serang, Jakarta, dan Semarang diprediksi berawan. Bandung dan Jakarta diperkirakan berawan tebal, sedangkan Denpasar dan Kupang diprediksi cerah berawan, teman-teman. Mataram diperkirakan mengalami udara kabur. Wilayah Kalimantan diperkirakan mengalami kondisi cuaca yang bervariasi pada hari tersebut. Pontianak dan Tanjung Selor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Samarinda diperkirakan berkabut. Nah, untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua juga diprediksi mengalami cuaca beragam, teman-teman Pro 2. Mamuju dan Palu berpotensi diguyur hujan ringan, sedangkan Nabire diperkirakan hujan ringan serta Sorong dan Jayawijaya berkabut. So, itu dia teman-teman Pro 2 perkiraan BMKG untuk sejumlah ibu kota provinsi ya untuk hari ini 2 Agustus 2026. Dan masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di pagi hari ini ya teman-teman Pro 2, tentunya masih stay di Spada sampai nanti di jam 10 ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang lagi planning misalnya mau pergi berekreasi atau bertamasya bareng keluarga, ya happy family time aja untuk kalian semua ya teman-teman Pro 2. Dan semoga kegiatannya semua ini pada lancar-lancar nih teman-teman Pro 2. Oke, Rono masih menemani kamu dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan nih di pagi hari ini. So, tetap stay tune, masih bareng Rono menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabi Reto terbaik kamu masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua di pagi hari ini. Tentunya kita masih stay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, yang lagi pada beraktivitas di minggu pagi ini, teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi prepare mau mungkin liburan ya, mungkin bareng keluarga di hari ini, ya menghabiskan waktu bareng orang-orang terkasih di hari Minggu ya, teman-teman Pro 2. Selamat family time untuk kalian semua nih, teman-teman. And yep, karena kita kan kemarin-kemarin hampir 1 bulan ya, itu kemarau nih, teman-teman Pro 2. Ya, kemarin puji Tuhan itu kemarin sudah hujan ya. Kemarin sudah hujan hari apa? Hari Jumat kah? Hari Sabtu ya kemarin tuh hujan tuh, teman-teman Pro 2. Ya, basically kan memang Indonesia saat ini tuh memang sedang mengalami musim kemarau ya di sebagian wilayahnya nih, teman-teman Pro 2. Dan musim kemarau juga ini membawa tantangan kesehatan, terutama ancaman dehidrasi dan juga infeksi kuman. Nah, terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama ini dapat menyebabkan suhu tubuh kita ini meningkat, gengs. Pada kondisi ini juga tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Ya, paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh, maka ini dapat memicu heat stroke yang gejalanya bisa berupa sakit kepala, kulit memerah, jantung berdebar gitu, teman-teman Pro 2. Nah, pacaran lagi. Paparan cuaca maksudnya. Ya, paparan cuaca yang terlalu panas ini juga berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, rasa lelah dan juga rasa mual, teman-teman Pro 2. Ya, selain menimbulkan keluhan fisik, paparan suhu panas juga ini dapat memengaruhi kondisi emosional kita, teman-teman Pro 2. Ya, ketika terpapar suhu panas ya, kita bisa menjadi mudah marah. Nah, itu, mudah marah, sedih, cemas, gelisah, linglung dan stres. Oh, waduh. Ya, supaya kita terhindar dari dampak buruk akibat cuaca panas ya, dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan mencukupi kebutuhan cairan. Ya, kita bisa minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari. Ini akan membantu tubuh kita untuk terhidrasi meskipun cuaca sedang panas terik nih, teman-teman Pro 2. Nah, selain minum air putih yang cukup, juga bisa mengonsumsi buah yang tinggi akan air dan juga air kelapa nih. Air kelapa tuh bisa bantu sekali guys untuk menyejukkan tubuh saat hawa panas. Ronald ingat sekali tuh waktu hari Sabtu lalu ya. Waktu hari Sabtu lalu, bukan Sabtu kemarin, Sabtu kemarinnya lagi guys. Itu Ronald sempat sama Kakak Huay, kita ke mana namanya nih? Kita ke Pantai Nabire gitu. Kita habis bawa acara di KSK waktu itu guys, untuk Hari Anak Nasional kemarin. Wah, itu kita panas-panasan ya. Panas-panasan, tapi kita ke Pantai Nabire terus kita ngadem. Ya, ngademnya dengan kita minum es kelapa, bukan es kelapa sih, air kelapa murni guys. Ya, itu wah, sejuk sekali sih guys ya. Jadi kayak enak sekali gitu untuk dikonsumsi di pagi hari gitu. Pagi hari, dikonsumsi di siang hari gitu. Apalagi waktu masih panas-panas kayak gini ya kan gengs ya. Nah, tidak lupa juga nih menggunakan tabir surya atau sunscreen. Ini bisa menjadi hal yang wajib kita lakukan nih, teman-teman Pro 2. Baik pada saat cuaca panas, mendung atau bahkan hujan guys. Ya, skincare ini akan melindungi kulit kamu dari bahaya sinar UV yang dapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Nah, maka dari itu ya geng, saya pilih tabir surya itu minimal SPF 30 guys. Oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau sedang beraktivitas di bawah terik matahari juga gengs. Nah, kalau misalnya kita juga sudah pakai tabir surya, gengs ya. Meski sudah tetap pakai tabir surya, kita harus tetap menggunakan pakaian lengan panjang atau mungkin celana lengan panjang, guys, untuk memberikan perlindungan ekstra. Hindari juga baju yang berwarna gelap gitu. Waduh, sekarang lagi Ronald lagi pakai baju hitam lagi. Ya, karena warna ini menyerap panas ya dan membuat kita tuh akan merasa lebih panas lagi gitu, teman-teman Pro 2. Nah,
Sebaliknya ya, kita bisa menggunakan pakaian yang berwarna cerah, longgar, dan berbahan lembut seperti polyester, rayon, dan juga katun. Dan juga kalau misalnya keluar rumah ya, kalau misalnya kalian pergi ke pantai nih hari Minggu ini ya kan gengsnya, pakai topi atau kacamata hitam gitu. Pakai topi atau kacamata hitam, pakai dua-duanya boleh nih. Pakai topi dan juga pakai juga kacamata hitam teman-teman Pro 2 saat beraktivitas di luar ruangan, guna melindungi mata dan juga kulit wajah kamu dari paparan sinar UV. Nah, dan juga hindari ya, hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang lama nih guys. Sering-sering berteduh nih misalnya di bawah pohon rindang atau mungkin masuk ke dalam ruangan ber-AC nih, aduh sejuk sekali gitu. Ya. Lebih memilih olahraga dalam ruangan kayaknya. Ronald kemarin itu juga begitu teman-teman produk kayak mau pergi olahraga sore toh. Kan belakangan ini kan rutin nih olahraga di bandara lama nih, gengs. Ronald kayak aduh tidak deh kayaknya hari ini saya olahraga di rumah saja dulu nih kayaknya. Panas gitu. Nah, untuk itu ya, rutin berolahraga juga akan membuat tubuh kita tuh tetap fit dan juga prima meskipun cuacanya sedang panas-panasnya nih, haredang-haredang ya. Solusinya bisa berolahraga di tempat gym atau di dalam rumah ya. Jadi, jangan paksakan diri kalian beraktivitas di cuaca panas kalau misalnya kalian rasanya tidak sehat atau mungkin kalian kelelahan atau bahkan kalian rasa kalian tuh dehidrasi gitu. Jangan paksakan ya, gengs ya. So itu dia teman-teman Pro 2, bagaimana cara menjaga tubuh kita tetap sehat saat musim kemarau melanda. Ya musim hujan ada musim hujan menyebabkan sakit, itu udah pasti ya kan gengs ya. Nah sekarang juga musim kemarau, kita tahu musim kemarau juga dia bisa berimpact atau berdampak ke kita punya kesehatan juga teman-teman Pro 2. Oke, and masih stay bareng Ronald sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, gengs. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
2: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo.
1: Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
3: Woi, matikan rokokmu.
2: Iya bang, maaf bang.
4: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.